0: Tuhan. Epane pauri raka takama. Inyuna klub teknik ila binyo ramik. Ikaw mo na ito din lang anon. Pastor lang na yung ito mo. Epane pauri raka takata. Tatkis sa tawagin man. Ukeme, ukeme. Kesenik atau cime tat keme unaya tamik agla keme igla re tak mesane mane tar tono ngak ketarung min Allah ne tagan una ketigo nigla hone nuwe kon kaya anakon monga hone kabonga kuwang mun unaya rahoting agla kerak mesane Epane, hati tamna agla kere atau cime tat keme agira tok ting mesu te tok na ting mesu te nek agla kene kete te mane kuna ora hoting agla kere ni tak mesat mane tatna atau cime atau cet kene me tat keme tamna unaya orang tak agihane cara inyu isule etna pak matun uwa pat nuanik sunik anek struktura otik supaya amik tiket uwa tamon saruk saat nacinik kisusir temane uwa inyu itu kaksirit lalu pergi butuh obat, emagok, waktu filanin, siotehune, anaknyaktok itna, tera, fisik salit, kijarot kisemeng, anaknya kahoting, sunik tak silikit, buah udah gelap fisik sejauhne, nama fisik sejut. Kara inuit tak nora lehoting kisah mutema mona saruk agla kira sebal lekut ting mesu tenik buka hoting ame ting mesu urgu tak ma kubakun anisa hone ting mesu mungkinuit kenyen rahoting pagagok ting mesu totong nakseman inyo di langit wacar inyo di langit kairit uwanga tuli nganing niranga Jesus agyak sinik sokit nakutigok wacar di langit uwasa olarot kairit inyo di buwak tuli langit ting mesu tanak kitakutik totu kamislim nagbalak sa kataktot pero ting mesu magtoto na kapagit yung tingin yun ting mesu tining nalurut inyong ako na kapta pero suli uwanin nyo na kapta man na nuna nuna ay kapurubo pagmobo man na silatwot it natin tututok agladara kung nilakat na nipayakit luting napawalo napatulo napatrilo kasi nanipayak kung ilakad katahuting tak na nung nagikamik ni kukawuli mo kawanin nila yung me kung ilakad ni at kawanin nung napit ni luting kuko kisit kut at kawanin kung ikahuting orang mo nagla na ipag tak na kung nagitluit tukot silyang na matano kakukut tukot silyang na huting kunyak tak sila ni tera naku lalatok kaya mana iya lagu ngapta uwa sila kaya ma tuktunik uka sila mora sa aruk tat kakma pagi mana tutut mau lah jadi tutu ini juga kalau aku pas kane mau lah jadi cara punya kalau rakuta tak kau nggak tutu lah kalau rakuta kita dan kalau aku meja mik sumik dia kan harus minyak tame beli paksa karena nak tak tak tak keme tak ke warane tikut keme ne tak ni nyu ne hatta kerurane keruk tak ni rahota kabar oksigen kaning ni rahota kisane tu ni rahlugo makununga inyung nu kera kapsini amurane kabarone glok tu ne tak na tutulah tau rahone ke Ina inyuna kota, gua pak ma inyut, tutut mau tikera, mana tikera kota? Kala nak sebagai itu ne, so elokannya kala nak sebagai itu ne inyuna lah, tapan itu ne negara ne, karena nukat ya lui, cuma kelecuan agak tu, karena banyak kala nak lihat inyuna lah. Mana sulle, ubahut aglat lawar kapca, aglat tawane ilawane lawar la amale, itna aglat bingne nige wana kacibut, tera aku bupak, parte kalau balua nesu temma, uangnya nyonggo naksuma parte tawane ne ilawat lay cuma teh mana, teh sama aku bupak ilawat lagaan nesu malu. Aglagwi giruna angukase pokpok turana tatna kitchenak to elokane tatna kerumuk keruk turatut ora meba omanik omaga torahuta kedeplota aglagwi min akinyang ne lorahuta ne korane iku gorane aglagwi nungun resau teni ken makano aglagit nungun resau teni nik akinyang ne lorahuta omma ne tone ubanga lorahuta makenga aglagwi syaitanum kole rakta tapai tunisi rahuting konik inuit kole rahuting kezde rahuting aglai mutu nek se akhir wan ko du wa te mene ko du wa ta na ke zet wan ko let $8 $10 na ake ka hoting wan ko ke zet a se ni wa aglak tit ta na ta wak te ka to na ret tit aglak ti u ko Mulaik nak kunaglan kita letik tanda aglaguing meba iknes tak tahu orang taksi macam apa ngan aglaguing mu belajar me aglaguing lo kita nak lo iknes tu orang taksi macam apa tu orang kata kasuma one wing me atau cumi aglaguing me akin yang nak tak iknes tak tahu orang aglagwi ini gelo, kita nama gelo, kemnya juga, kerana nubuam, kerana ngah, tuwa hati kita suka, kita stop dalam orang kamu aglagwi ini, kerana one way ini, atau cumi aglaute aglaute, akhirnya kata kaya tip, kerana apa naga kau yang itu tamna, every morning tamna, kita suka tak suka aglagwi. 2 weeks sickness doctor rahane ase 2 weeks sickness doctor onik tune kem masule at lakshuli 2 weeks itna aglak pahana jomo banga ta lakshane ila wahana jomo tara ta lakshi mak jomo wala aglang nak tu telaga tara second grade tau kenak jomo wa second grade first grade wala kama second grade tau sinak sumale aglagu oksimaru ubat at nak sumak aglang ning nalurunga ta ada satu tinggal aku bagi kita gua hat men tak ada malu gua dulu tak no ini orang nak cuma pelungal eh kemana ini orang kami ini orang korona itu ini belakangnya nanda tuk tuk kiri walau nak tuk nanda tuk tuk tuk tuk
1: Nah,
0: lokotek rugu pilgitit data tu barak tu mah tema inyo mga kusa sa kban tak pagona abra tiyo tiyon eksemo na po minak tiyo ati tamanak sunor kat kanit sinik tema kat tao sikanik abilo kutsak tiyo inyo mapokpong abilo la ako minak tiyo tada tema ni eksero ngamin mani inyuit tahat na silaat ni abilo kutsak si manit liwit tusarak tuma uwa sule silaat ni inyo na aktot mani inyo na akutik tahat na inyo lakan inyo na aktot tema abani inyo nira kami tahat na kilin ngoras kaya na akutik inyo na akutik tema tigo na kominya ikuti ngami inyo na akutik tahat na ulek kato akutik sunik tema inyo isuli ay pani pokok tura kaktut kogri na kataka kapta umagra changnik malhuli gira changnik malhuli kaktut matulit kullu ikit kullu suli suli tamarra umay panik inyo ito umay kahoting tahat na tono nga katlap nito tiket tarong mun tapko malhulak si bawak ne umay panik inyo ito umay kahunip yu ito susara kayyot ilangit tamarong magat ang umagalak magita si ulay daglay ni wakat ang umay magita tono nga tiket tarong mun at ako rako tigyo maka at ako nasa rinyo ito nga tiket tarong mun tahat na ora kakita akman tono nga at ako tig tapko ka rin ba malhulak tapko tamono ba malhuli ni kami tapkong ni nga tapkong malhulak inyera ako kapay sule kalik

0: ақ этноға ғиғат, дәмі ғатмарым, семағы дәміне күнгұтағырақ, дәмі үлләқатты кесіп нұға дәмірімі, әгәғайым, бұрайығына әгәғақтық дәнімі, я жоқсоқ дұрағасу тұсағынақ демін, кекелер ақтық, саммағы, күнгұтағырақ, Агяк семестор нахотин колангага гипот колангэстенетера налаоме тахтуни тахтора бай тамна подэста гагете матук аша пакканосэ агете рагат те мане ялгуру нгта со налаоме тах те манагяга фаме инна аккесионогэста
1: Алуга,
0: sangat kurun maka mane kore ama tamara tangi nektar uwa kisah sangat kawan ini semangatnya dengan nak tahu ni ini ujinya aku ting dengan nak tahu ini ujumnya kami seng ini ulik nak lugu desa sangat kuat di nektar pakma ukasom tak nasek pera sule ini uj ini unak tahu dari mana sistem ini unak nasek buat sule tak malu kongsian kagum aku nama kelas lugu Inuit nakat tawag tiyo lugo kung isin ka ako namik kislas lugo na ako piksikman tiyo inyalong at ano tahama inilak tikmat ni tamna na ako sik na ako singanikmat ni na gawa kinimurgo na ako nikone tatna inyunaga hiligit taktok ini juga aku buat kalau masih ngaku kelas lagu lepas tahu tiga lagu tak nak awal tahun tiga lagu lepas tahu tiga mana suka kita waktu tak nak atau hanya tiga lagu ni waktu lah berarti kita lupa sahaja tiga lagu ni nak kami nak aku aku nak kelas lagu nak aku bikin lagu buat tak nak kau tiga lagi kan? Tak kau ni tak nak tak sih macam celak ni? Tak nak lah nak kau tiga lagi kan? Kami kata yang ni tu, tak nak sih macam sangat kurang cemen ni. Kalau cemen susah kami, agak nak kutik sini. Tak nak ini orang ni ilat ni lekat lagi dek sukutik. Karena ilah nilai sana pada tegu ilah ngapta ilah nasib karena tesun ini sangit sana aktif ini sangit waktu temennya karena ini unak to tesjo aku kamu si bulan telah niwa tesjo si bulan tak ini unak to karena le sangit sana aktif digital lugu pakma ukasom pera tak nasek inyumek tak nasek aktam tak na tau tutup tak tata mesinnya waktu agla pakma ukasom tak nasek pera keku pakma uwa ilipsi agla tawane iya lugu awane ilin nyira pera si ilin Cemeng mazmenga tiap koktainya semua kasih. Cemane alkaftun susara kaya. Ini buk ukur ramik. Kanet cemik alkaftun mik. Argonga hne pak tangadok. Utuk kali dah katau nejok. Ini ut lecok. Tamna ilamutu nesok. Uba ubanga. Tamna kanet cemik alkaftun mik. Susah sangat sangat, ini unik aktau ni. Buat tinggu unik mesti kalau tu. Karena kami kau na, kau na sistem. Takku nuta ama, cuma tikinnya dengan nyep juga. Karena kalau sepaya le, atok tu pergi jauh sama ilipsi. Karena tu ini unik na ilipsi. Karena tu ilipsi tinggi si, untuk kau waktu ilipsi. Jauh nak nafsu, untuk kau kene, karena kanis cemik atau kau kene, kimi mon tilu ilu jauh mon, tera ilu jauh nak tayang nafsu juga, tera ilu semanggi sihse, aglak tipse, kanok pasi, pak tangan semua kasi, ilu nyira kasi, kanis cemik pigi jauh mon, sabang naya kasi, kisungga kasi, juga ilu semak kamnik. Uang atau semak kamnik, ukak tunga, ilis senyum atau kunoet lugu, ilis tukar lagak lugu, ukau dia lugu dia, temanna, දසක් තිගේච්ච උබම අතෝනෙක්ෂම පරුවු චුලිත සම්ම අගයෝකාසේ අගලගයක් තෙන්නේ රක්මසේ අගලගයක් තවරාවසේ එන්න අගලනය කතවරාවර පිසිම පසේ උව ඉළමුතුරාම අගලක් තෙස්සේ නකෝ ලොටෙන් අගලක් තෙන්නේ